0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida. Saúde.
2: Banyango Abduli. Mwashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija angwamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
3: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie. Na lila ledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi ndinyuashwa na vako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
2: Ambi dimanya nyangu Abduli.
4: Na panelo.
2: Ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
3: Elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
2: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipandile serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko UNICEF.
1: Saudi vida, Saudi vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: uko thomola wala tuna wita ndria
1: amaraka vano na hekla ne ke sapa huyo
0: ye nyo wanu wako ne ikala ni sabao ne lamu leo tumeri durwa unyawa sana matatani onpo miaka ni pio matata oi tumeri ikuochona na raja tafadhali
2: hipo adu teka tipitapi o wira unyawa matata mahuku otene
1: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
2: mama yuka viheke ni wapi acha
0: chomo vo mwamwanaka nanso yo apachira nipanga kisiani
2: unyawa matata
0: ikweli matata wona naraja Poto aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
1: Ah, yonukela, napi ache siana mwaraka?
0: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechera ni wisunga. Kota ijoelea chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
3: Ikweli, ni hano tara manano orera manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene, urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia, utokoti hasana inama, ihopa, Niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya. Wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana choja. Wira chikale chomana.
1: Niwa mwaraka. Vana naliaka vale iolia yohitokota sana. Ihala wira nisi yani.
0: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye saaneni vihakono.
2: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
1: Va, Nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya niya yohapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
2: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi, we kikijerihe, wa kikijerihe asimuchia.

0: weyo Abdul inrika isiani uvara chitu johirika katija na wami ni weta milanje jene chinchi wira arike masi ni chula kawira ni hana masi wa kiviru umolo kone
1: Omar Omar ikwa hachikina ku chitu johirika china kala chorika masi omolo

0: Saúde e vida. Saúde.
1: Mpatani maiwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera. Ni kalela ka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.

mpatani mayo e bulela una tjula ifaita ntirina ya unya wa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko woharia notuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati only

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera. Nikalela ka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.

Opan ke lampantai delegasi yo Cap Delgado masintan ana skola anuhala upan ke unyambani uyola mwere. No pia ukumo ne wawana ihali chompira kuni huku nolelo naso ni hala ukapuleli hapari julu pale ya pankele mpanta uhapari chompira Socia Sound Sportivo Pemba melo ni huku na ilente kosmana nuhala umira mpira ni mashakene omaputu anari makuru otene arna itala kamana ari mapuru wopopiha ukurwa umasintano opa hereria I jornada na kumi na tano masintano umosambola makwa 2026 baya opema nuhala umakela Costa do Sol ipua municipal opema ni huko nera runte kusmana. Ia chari hali chulu pale chompira chawani le ilelo wote nkachi anusumia nimi Nasradorf umakina ni Fabio Marques tahani. Boa noite.